0: mendengarkan
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet! Banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
7: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastiket.com.

0: digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.

0: Lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautafe.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan
3: di suara.
4: Suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Indonesia. Suara.

0: nama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025, yakni memperbolehkan sound horek, namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus. Prabowo menegaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dikit lagi nyampe. Dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip. Mantap.
1: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak. Bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
2: Lomba 17-an ini.

jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FMI Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat suara. Ididi. Coba absen siapa yang barusan bangun tidur ya. Coba ada gak? Ada gak nih yang barusan banget bangun tidur? Astagfirullah, anak mama ya. Jangan kayak gitu. Kalau hari Sabtu mah kalau bisa tetap ya, tetap harus tetap banget kamu melakukan aktivitas. Entah itu olahraga kek, entah itu kamu lari kek, entah itu kamu mungkin ngebantuin mamamu masak atau bersih-bersih rumah ya. Dan buat yang cowok, kamu kalau misalnya mau, katakanlah aku pengen sepedaan deh keliling kota Semarang, boleh. Kalau nggak kamu pengen sekedar di rumah, itu kan ngebantu mamamu, nganterin mamamu ke pasar atau kemana gitu loh. Jangan bangun tidur jam segini, kelihatan banget pemalas ya. Atau malah di Sabtu ada yang kerja nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sabtu kok kerja. Itu Sabtu kerja apa di kerja itu apa kerja apa dikerjain ya? Jatuhnya kayak kasihan kalau Sabtu kerja mah. Kayak aku nih, aku harus kerja nih nemenin kamu nongkrong bareng sama aku Van Marhindra yang pastinya bakal ngasih kamu informasi dan juga muterin musik asik buat kamu. Dan buat kamu nih para mahasiswa yang baru aja terima ya, alhamdulillah. Kemarin tuh aku udah ngelihat tuh di Instagram, di TikTok, di media sosial tuh udah banyak banget orang-orang yang bikin video perkenalan. Buh, itu. Dan itu unik-unik tuh mahasiswa zaman sekarang bikinnya. Entah itu dicampurin sama meme lah ya. Kadang juga meme-nya tuh terlalu berbahaya juga. Takut-takut. Lihat itu kayak, ih, gitu. Karena berbahaya banget, sumpah. Meme-nya berbahaya sekali ya. Semoga aja aman sentosa ya lah ya. Tapi soalnya aku kemarin dari kemarin juga ngeliat gitu, aman semua sih, gak ada juga yang terlalu aneh juga, gak ada yang dikasusin juga. Jadi ya aku berharapnya semua aman-aman aja. Dan buat kamu yang mungkin lagi libur-libur gak sih? Kalau misalnya hari Sabtu gini tuh ospek, libur ya? Ya harusnya sih libur ya, gak sih masa masuk? Ih, itu mah akal-akalan cuttingmu doang kalau masuk ya. Biar kamu gak diakalin nih, ntar abis ini aku kasih tips lah. Jam 11 aku tips nih buat para mahasiswa baru ya, biar kamu tuh gak dikadalin tuh sama kating-kating kamu. Jadi saranku ya dengerin aja, stay tune aja sampai ntar sekitar jam 12an lah ya. Ntar aku kasih tahu beberapa tips buat para mahasiswa baru nih, biar gak dikadalin sama kakak kelas atau kating kamu. Soalnya berbahaya tuh, beberapa korban sudah bersaksi ya kepada saya, memberikan sebuah keterangan bagaimana para tersangka kadal-kadal kampus ini, buaya-buaya kampus ini tuh memberikan sebuah harapan lalu kamu bakal ditinggalkan. Saya ini Sapri ya. Oke sahabat suara, buat kamu yang pengen ditemenin ya, aku siap nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhindra.
1: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

suara-suara warga Indonesia. Ya Allah. Aduh, jujur aja, tadi habis dari kamar mandi nih. Terus ini tadi lari-larian nih. Jadi makanya agak ya beginilah ya. Orang napasnya ya Senin Kamis gini disuruh lari-larian ya agak jujur nih. Aduh. Gimana nih sahabat suara Sabtu kamu? Apakah ada yang keteteran ya setiap hari Sabtu? Nyebelin ya, padahal kan hari Sabtu harusnya tuh ya kita istirahat dengan tenang gitu. Tapi kalau misalnya disuruh kerja tuh ada aja keteterannya gitu ya. Bentar ya, aku ngambil napas dulu deh. Nah sahabat suara nih, kalau ngomongin keteteran ya, kadang tuh kalau misalnya kita keteteran, kita tuh lupa sama apa yang terjadi dengan kita gitu. Kita tuh awalnya tuh gak kerasa kalau misalnya tuh kita capek, ya gak? Karena mungkin deg-degan gitu kan. Tapi kadang nih kalau misalnya kita capek gitu ya, paling enak itu kita ya di rumah gitu, ya gak sih? Istirahat dengan tenang, menikmati indahnya atap kita, ya gak? Sambil tiduran di kasur gitu kan, ngeliatin atap, ya Allah. Enak banget nih ngeliatin atap ya. Tapi bayangin kalau misalnya kita itu jadi gak punya rumah gitu. Rumah kita tuh tiba-tiba hilang, entah kemana gitu. Kayak yang dialami sama satwa yang ada di salah satu video yang kalau kita lihat tuh cukup miris nih. Dan kita tuh sebagai manusia juga harusnya tuh ikut prihatin gitu. Bayangin ya, satwa nih yang harusnya gak tahu apa-apa, atau hewan ya, hewan yang harusnya gak tahu apa-apa, tiba-tiba pohon tempat hewan tersebut berada ternyata tuh lagi ditebang, atau rumahnya tuh lagi ditebang menggunakan alat berat. Kamu ngelihat seekor hewan yang lagi berusaha buat bertahan hidup di atas pohon, sementara pohon tersebut perlahan-lahan lagi dirubuhin. Itulah yang terlihat dalam video yang disebut terjadi di Merauke, Papua Selatan. Dan dalam rekaman tersebut, hewan yang diduga kus-kus itu tanpa bertahan di salah satu dahan pohon. Sementara di bawahnya, sebuah eskavator itu kerja merobohkan pohon tersebut. Ya Allah, kasihan banget deh ya. Jujur, aku tuh ngeliat video itu sedih gitu. Kayak, bro, dia tuh harusnya tuh kita lindungin gitu. Mereka itu gak tahu apa-apa loh. Kita aja ngebayangin gimana paniknya hewan itu gitu. Itu tuh kasihan. Karena bagi kita nih, mungkin pohon cuma ya kayak kelihatan sebagian dari hutan aja. Tapi bagi satwa kayak kus-kus ini, pohon tuh bisa menjadi rumah, ya gak? Tempat berlindung, tempat buat nyari makan, tempat buat istirahat juga. Bahkan bisa menjadi bagian penting dari kehidupannya sehari-hari. Nah, berdasarkan informasi yang beredar nih, aktivitas penebangan tersebut diduga berkaitan dengan kegiatan pembukaan lahan untuk proyek cetak sawah. Tak perlu digarisbawahi ya sahabat suara, konteks dan lokasi pasti dari kejadian dalam video tersebut masih perlu dikonfirmasi secara resmi nih. Jadi kita jangan langsung mengambil kesimpulan cuma berdasarkan video yang berada di media sosial. Namun terlepas dari detail lokasi dan proyeknya, video ini tetap membuka satu persoalan yang sangat penting nih, yaitu gimana nasib satwa ketika habitat mereka itu berubah atau bahkan hilang. Karena ketika hutan dibuka, yang hilang itu sebenarnya bukan cuma pohon aja. Ada ekosistem, terus juga satu kawasan hutan itu bakal berubah, yang di dalamnya dimana ada pohon, tumbuhan, terus serangga, burung, mamalia, dan juga berbagai jenis satwa yang hidup dan juga saling bergantung satu sama lain itu juga bakal kehilangan gitu. Ketika pohon ditebang satu persatu, kehidupan yang selama ini berjalan secara alami juga ikut terganggu. Untuk satwa kayak kus-kus lagi, hilangnya pohon berarti hilangnya tempat tinggal. Kalau pohonnya hilang, mereka harus mencari tempat baru. Masalahnya, apakah tempat baru itu tersedia? Dan kalau semua kawasan di sekitarnya juga mengalami pembukaan lahan, mereka harus pergi kemana? Ya nggak? Mereka itu nggak kayak kita gitu yang bisa punya pilihan. Kayak misalnya nih, rumah kita hilang. Oh oke deh, rumah kita hilang, kita nyari tempat tinggal baru yuk, kita bisa nyewa rumah lain gitu. Tapi kalau hewan, bayangin, kasihan gitu. Katakanlah hutannya hilang gitu, terus dia bingung, aduh tinggal di mana ya? Yaudah deh nyari kontrakan, nggak mungkin. Nggak mungkin dong kus-kus nyari kontrakan. Kalaupun mungkin, pasti yang punya kontrakan kaget, loh kok kus-kus bisa ngomong ya.

0: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
5: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
5: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
6: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
7: Noregayo. Fantastic, baby.

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

90,2 FM suara suara warga Indonesia. Sahabat suara, siapa yang di sini capek banget sama kerjaannya? Ada nggak? Coba kira-kira ada nggak nih? Coba ada nggak? Jujur ya, aku angkat tangan. Jujur aja, aku tuh akhirnya tuh lagi kayak ya overheat lah, lagi capek banget gitu kan. Tapi aku bersyukur juga, soalnya semakin aku banyak kerjaan, semakin duitku banyak. Alhamdulillah ya Allah, gak boleh itu pamer, ntar kena ain. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas rezekimu ya Allah. Alhamdulillah. Aku bersyukur banget ya dengan kerjaanku sekarang. Karena ya bulan inilah alhamdulillah tuh banyak banget job datang. Aku bersyukur lah dapat duit juga lumayan banyak alhamdulillah. Tambah-tambahan lumayan lah. Tapi jujur aja aku tuh agak overheat gitu ya. Agak ya lumayan capek lah gitu. Makanya aku tuh butuh banget yang namanya jalan-jalan. Sumpah, rekreasi. Dan salah satu rekreasi yang paling aku suka adalah nonton konser. Menurutku konser itu adalah salah satu tempat aku untuk mengeluapkan kekesalan dan juga rasa capek. Ya meskipun nanti endingnya juga capek ya, outputnya juga capek. Soalnya kita kan berdiri tuh ya berapa jam buat nonton konser. Tapi ya capeknya tuh masih worth it lah, masih enak gitu nonton konser. Apalagi kalau misalnya kita nonton konsernya itu sambil rekreasi ke Candi Prambanan. Itu udah paling top tuh, sumpah. Sambil nonton juga ditambahin ya, selain nonton Candi Prambanan, kita juga nonton penampilan musisi-musisi skena kayak aku ini. Ini sumpah, ini adalah hal yang paling aku tungguin. Itu cuma ada di Cherry Pop 2026. Nah, jadi tahun ini Cherry Pop 2026 itu bakal mengangkat tema Repelita Musik, yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus, minggu depan banget nih. Plus nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Siapa yo yang gak sabar? Siapa? Aku sih. Ini ya, bakal ada festivalis yang bawain set album Paradox Diametral. Wiss, ini. Aku pengen banget nyanyi Jefferson secara langsung. Hidup yang berarti bukan sekedar tak mati. Mati yang berarti mesti yang terakhir kali. Harus tuh. Harus banget aku nonton nih festivalis yang bawain set album Paradox Diametral. Terus juga ada Reality Club nih yang bakal bawain set album. Wah, ini my favorite album from Reality Club, yaitu ada What Do You Know. Tahu gak kamu What Do You Know? Pokoknya itu album yang ada lagunya SSR, All The Pieces and Rearranging Inside My Mind, All The F Time. Nah, itu All The F Time itu gak boleh disebut tuh kata itu ya. Terus juga itu lagunya yang ada Alexandra-nya. Tuh, kalau kamu tahu, tahu kan Alexandra, Just Like A Certain Moon. Nah, masa gak tahu ya? Kurang skena kamu. Dia bakal bawain album dari set dia bahkan bakal bawain set dari album keduanya. Dan jujur aja, itu juga jarang banget tuh kan sekarang, kebanyakan kan Reality Club kalau misalnya tampil tuh kan ngebawain ya album-album yang bisa dikatakan tuh campuran lah, yang dari album 1, album 2, album 3. Dan ini dia ngebawain khusus yang album ke Wadu, yang kedua, yaitu yang What Do You Know. Terus bakal juga ada NDX AKA Deo Poco. Dangdutan bos, dangdutan, let's go. Terus juga bakal ada set kolaborasi The Jeblocks ya. Siapa yang gak tahu The Jeblocks? Ada The Skit juga, yang dia tuh berkolaborasi sama The Skit ya, The Jeblocks ini. Terus ada Malik and The Essential. Terus ada juga Juicy Lucy, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Dan juga bakal ada The Adams dan masih banyak lagi. Jujur gak sabar sih. Nah, selain itu sahabat suara, bakal ada juga banyak program seru nih yang bisa kamu nikmatin. Nih, ada Cherry District, terus Cherry Market, Cherry Kids dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition. Buruan amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di festticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa follow at Cherry Pop Fest. Tuh, kamu kepoin aja di situ dan udah pasti tiketnya murah sangat. Nah, ini sahabat suara, buat pemanasan ya, buat kamu yang nonton Cherry Pop besok di Candi Prambanan, langsung aja aku puterin salah satu penampil dari Cherry Pop Festival. Ada Reality Club, Alexandra. Langsung aja sahabat suara.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.id.

0: lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautafes.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra ya sahabat suara. Dan sekarang aku pengen ngomongin sedikit tentang masjid nih. Sebenarnya agak random ya, tapi ini aku baca berita dan ini tuh cukup unik banget buat kamu tahu juga. Jadi baru aja nih Masjid Istiqlal resmi menjadi masjid pertama yang masuk ke dalam ekosistem Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui pengelolaan wakaf tunai secara produktif. Nah, kalau kamu biasanya mendengar kata masjid, mungkin ya yang langsung terbayang itu adalah tempat ibadah, tempat sholat, tempat ngaji, tempat kajian, tempat berbuka puasa bersama, ya nggak? Atau mungkin tempat kamu buat numpang berteduh lah kalau misalnya lagi kehujanan atau kepanasan, ya. Biasanya kayak gitu tuh, ya nggak sih? Katakanlah di luar kota gitu kan, ke masjid dulu yuk bentar sekalian sholat gitu kan. Terus habis itu yaudah deh istirahat bentar deh 30 menit, kalau nggak 1 jam lumayan lah. Di masjid dulu. Tapi kali ini ada suatu hal yang berbeda nih. Jadi Masjid Istiqlal tuh gak cuma menjalankan fungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan aja sekarang, tapi juga mulai mengembangkan potensi ekonomi dari dana wakaf. Nah, yang menarik adalah dana wakaf tersebut bakal masuk ke dalam ekosistem pasar modal. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, dana wakaf yang terkumpul nantinya bakal dikelola secara produktif dan juga diinvestasikan ke pasar modal. Jadi bukan sekedar disimpan dalam bentuk deposito aja, tapi bakal dimasukin ke bursa efek. Tujuannya tentu bukan untuk mengejar keuntungan pribadi ya, karena nggak boleh tuh dana wakaf ditujukan untuk keuntungan pribadi, itu jelas salah banget. Justru keuntungan dari investasi tersebut nantinya bakal dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang dikelola Masjid Istiqlal. Masya Allah. Nah, konsep ini sebenarnya menarik banget nih buat kita pahami, karena wakaf selama ini seringkali identik dengan tanah kan. Misalnya nih, ada orang yang mewakafkan tanah untuk masjid, atau ada yang mewakafkan bangunan gitu. Ada juga yang mewakafkan fasilitas tertentu untuk kepentingan masyarakat. Tapi sekarang ada konsep wakaf tunai. Artinya masyarakat itu bisa berwakaf dalam bentuk uang. Kemudian uang tersebut nih gak cuma disimpan atau digunakan langsung sampai habis ya, tetapi bisa dikelola agar menghasilkan manfaat secara berkelanjutan dan maksimal. Sederhananya adalah misalnya nih, ada dana wakaf yang dikumpulkan segini. Terus dana tersebut kemudian dikelola melalui instrumen investasi yang sesuai. Dari pengelolaan tersebut diharapkan muncul keuntungan. Nah, nanti keuntungan itu kemudian tuh bisa digunain lah untuk berbagai program sosial, atau mungkin pendidikan, atau mungkin pemberdayaan ekonomi dan juga kegiatan masyarakat. Jadi prinsipnya bukan sekedar uangnya ada, tapi gimana uang tersebut itu bisa terus menghasilkan manfaat. Kayak yang biasa kamu dengar dari apa sih bahasanya tuh, influencer-influencer investasi lah. Kalau bisa tuh maksimalkan uang, biarkan uang bekerja. Nah, ini nih yang disebut sebagai pengelolaan wakaf secara produktif. Dan kalau misalnya konsep ini berjalan dengan baik, dan aku berharapnya ini berjalan dengan baik, dampaknya tentu bisa cukup besar. Karena dana wakaf bisa menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan nih. Bukan cuma sekali digunakan aja, bukan cuma habis setelah satu kegiatan, tapi bisa terus berkembang dan memberikan manfaat dari waktu ke waktu. Nah, Masjid Istiqlal juga punya rencana yang cukup menarik juga. Mereka itu bakal membentuk Istiqlal Global Fund. Wadah ini itu nantinya diarahkan sebagai pusat kegiatan bisnis sekaligus tempat pelatihan bagi para pengusaha muslim dan juga pelaku UMKM. Nah, kalau kamu mendengar kata UMKM, pasti udah nggak asing lagi lah ya, karena UMKM kan merupakan salah satu bagian penting nih dari pondasi perekonomian Indonesia. Ya nggak sih? Mulai dari pedagang makanan, itu kan banyak tuh ya yang pakai gerobak, terus pengusaha fashion, pengrajin, jasa, bisnis digital, sampai berbagai usaha kecil yang mungkin sering kamu temui sehari-hari. Masalahnya, banyak pelaku UMKM sebenarnya tuh punya produk bagus, punya kemampuan, punya semangat juga, tapi terkadang masih terbentur akses modal nih, terus juga pengetahuan bisnis dan juga pemasaran sampai relasi atau jaringan. Kalau misalnya ada Istiqlal Global Fund, bisa menjadi tempat pelatihan dan pengembangan bisnis. Tentu ini bisa memberikan manfaat yang cukup menarik. Bayangin, ada pelaku UMKM nih yang datang bukan cuma untuk mendapatkan ilmu agama, tetapi juga belajar bagaimana mengelola bisnis dengan baik dan benar gitu. Kayak contoh, belajar membuat laporan keuangan, belajar digital marketing, belajar mengembangkan produk, belajar mencari pasar, bahkan mungkin belajar bagaimana mengakses pendanaan. Jadi masjid itu bukan cuma jadi tempat untuk meningkatkan hubungan spiritual, tetapi juga menjadi tempat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dan menurut aku nih ya, ini menarik, karena sebenarnya fungsi masjid dalam sejarah Islam itu juga nggak cuma sebatas tempat ibadah aja.
Masjid kan juga pernah menjadi pusat pendidikan, terus juga tempat berkumpulnya masyarakat, tempat berdiskusi, tempat menyelesaikan berbagai persoalan, bahkan menjadi bagian dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dan konsep kayak gini seolah ingin membawa kembali semangat tersebut dalam bentuk yang lebih modern.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Dan kau curi.
2: Kek.

FM Suara, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhindra ya sahabat suara. Dan aku pengen ngomongin hal yang cukup serius nih. Buat kamu nih sahabat suara yang mungkin hari Sabtu kayak gini tuh masih kerja, itu harus disyukuri banget menurutku. Karena nih aku barusan aja juga baca berita. Tadi itu aku juga sempat kayak, ya Allah ternyata masih banyak ya orang-orang yang bisa dikatakan tuh aku harusnya lebih bersyukur nih ya dengan apa yang aku punya sekarang. Karena aku baru aja berita kalau misalnya berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas BPS pada Mei 2026, ada sekitar 1,03 juta lulusan perguruan tinggi mulai dari S1 sampai S3 yang belum memiliki pekerjaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Jujur ya miris, agak cukup miris nih sahabat suara karena bayangin, kamu udah kuliah susah-susah nih selama 4 tahun, kalau misalnya S3 tuh berarti kurang lebih ya 6 tahun lah, kalau pintar banget tuh 6 tahun, S2-nya aja tuh udah 2 tahun, ya paling sekitar 8 tahun itu tuh masih ada yang belum memiliki pekerjaan. Mungkin kalau misalnya dengar angkanya aja ya rasanya kayak statistik biasa, tapi coba bayangin nih ada sekitar 1 juta orang yang udah melewati proses pendidikan tinggi ya. Dia kuliah bertahun-tahun ngerjain tugas, ngadepin ujian, nyusun skripsi atau tugas akhir sampai akhirnya dapatin gelar. Tapi setelah lulus nih, mereka tuh harus masih menghadapi satu tantangan besar, yaitu nyari pekerjaan. Dan yang menarik, angka lulusan perguruan tinggi yang belum bekerja ini mencapai sekitar 14,31% dari total 7,22 juta pengangguran di Indonesia. Ya Allah. Sementara itu jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja mencapai 148,19 juta orang. Nah dari angka tersebut kita bisa ngelihat bahwa persoalan pengangguran bukan cuma terjadi pada mereka yang gak mengenyam pendidikan tinggi. Justru ada cukup banyak orang yang sudah memiliki gelar akademik tapi masih kesulitan buat masuk ke dunia kerja. Dan tentu ini menimbulkan pertanyaan, kuliah tinggi-tinggi kenapa masih susah dapat kerja? Nah kalau kamu tanya jawabannya, tentu nggak segampang itu ya. Bukan karena inilah, bukan karena itulah, bukan. Karena punya gelar bukan berarti kamu otomatis mendapatkan pekerjaan sebenarnya. Dunia pendidikan dan dunia industri itu ternyata punya kebutuhan yang terkadang nggak selalu berjalan beriringan nih. Misalnya nih, contoh, kamu kuliah ngambil jurusan tertentu. Selama kuliah kamu belajar nih banyak teori. Kamu mendapatkan nilai bagus, kamu lulus dengan IPK yang mungkin bikin orang tua bangga. Tapi ketika masuk dunia kerja, perusahaan ternyata mencari kemampuan lain. Mereka tuh membutuhkan pengalaman lah, kemampuan menggunakan software tertentu lah, kemampuan komunikasi, kemampuan analisis, bahasa asing, kemampuan bekerja dalam tim, terus bisa harus jadi superman. Pokoknya lebih banyak lah yang harus kita dapatkan kalau misalnya kita mau bekerja gitu. Nah, disinilah nih muncul istilah yang sering kita dengar, mismatch atau ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan dengan kebutuhan industri. Artinya, seseorang nih bisa aja memiliki pendidikan yang tinggi banget, tetapi kemampuan atau bidang yang dimilikinya belum tentu sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Dan persoalan ini bukan cuma tanggung jawab mahasiswa aja ya, bukan juga sepenuhnya salah kampus juga. Karena dunia kerja sendiri berubah sangat cepat. Coba kamu lihat perkembangan teknologi beberapa tahun terakhir. Itu kan cepat-cepat banget tuh. Ada pekerjaan yang mungkin dulu sangat dibutuhkan, sekarang mulai tuh berubah karena otomatisasi, ya nggak? Di sisi lain juga muncul pekerjaan baru yang mungkin belum pernah kita dengar ketika masih sekolah. Kayak contoh, ada digital marketing, terus juga ada data analisis, content creator, UI or UX designer, AI specialist, cyber security, dan berbagai pekerjaan lainnya. Masalahnya adalah sistem pendidikan itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi nih. Kurikulum tuh harus disusun, dosen harus menyesuaikan materi, mahasiswa harus segera belajar. Sementara industri bisa berubah dalam hitungan bulan aja. Jadi gak heran kalau misalnya terkadang ada jarak antara apa yang dipelajari di kampus dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Tapi di sisi lain ini juga menjadi tantangan buat kita yang sedang atau akan memasuki dunia kerja. Karena sekarang nih gelar aja mungkin belum cukup. Kamu harus punya sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa kamu itu siap bekerja. Misalnya nih, pengalaman magang, itu harus kita punya tuh. Terus juga portofolio, itu juga wajib. Sertifikasi juga boleh, pengalaman organisasi. Pokoknya tuh yang harus kita siapin sebelum masuk dunia kerja, itu tuh masih harus banyak banget. Dan satu hal yang menurut aku semakin penting adalah kemampuan beradaptasi. Nah ini, karena pekerjaan yang kamu incar hari ini belum tentu sama dengan pekerjaan yang akan kamu lakukan 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi kemampuan untuk belajar hal baru menjadi penting banget nih. Jadi ya buat kamu, jangan lupa belajar. Apapun itu jangan lupa belajar. Kalau bisa setiap hari kamu belajar, mempelajari hal baru lah. Biar apa? Biar kamu tuh gak ketinggalan. Kalau kamu ketinggalan ya sudah, kamu bakal dimakan sama yang namanya zaman. Jadi sahabat suara,
Setua apapun kamu, maaf ya malah ngomongin umur ya. Setua apapun kamu, seenggak paham apapun kamu, kamu harus wajib belajar. Karena apa? Belajar itu ngebuka kita buat mengaktifkan skill-skill baru dan juga membuat kita itu jadi lebih tahu gimana dunia ini berjalan.

0: seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oxygen.

0: yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Van Marhendra ya, sahabat suara. Dan jujur aja nih ya, sahabat suara, tadi aku udah sedikit cerita tentang gimana capeknya kamu kerja. Tadi juga aku udah sempat ngebacain berita tentang gimana sekarang itu orang Indonesia masih banyak yang belum dapat rezeki pekerjaan lah ya. Dan jujur aja, sebenarnya jadi manusia itu agak itu ya, agak capek gitu. Kita kalau misalnya nyari kerja udah pusing, tapi punya kerjaan juga pusing ya. Jadi kayak jatuhnya serba salah gitu ya nggak? Kamu juga ngerasain kayak gitu nggak, sahabat suara? Kita tuh kayak ya serba pusing. Kalau misalnya kita nggak kerja, kita diomongin tetangga. Kalau nggak juga ntar kalau misalnya kita punya kerjaan gajinya kurang, dimarahin pasangan. Pokoknya pusing dah. Nah, aku tuh butuh banget rekreasi di mana aku tuh bisa jalan-jalan, ngeliat pemandangan, tapi tuh aku juga pengen nonton konser sekaligus gitu, nonton musisi yang bisa dikatakan tuh favoritku, kayak contoh Festivalis atau mungkin Perunggu gitu. Itu kan kayak kayaknya tuh bagus banget gitu, ngeliat pemandangan sambil nonton Perunggu dan juga Festivalis. Setelah aku cari-cari tahu nih, ternyata ada loh festival musik yang kita bisa rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena. Nah, cuma ada di Cherry Pop 2026. Tahun ini Cherry Pop 2026 itu bakal mengangkat tema Repelita Musik, yang bakal ngajakin kamu nih buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus, kamu juga bisa nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Nih, ada Festivalis yang bawain special set album Paradox Diametral tuh ya. Kamu bisa tuh dengerin dari sekarang tuh, yang sempat rame juga tuh di kasus, sempat kasus juga tuh ya, Mas Festival, Mas Farid band Festivalis tuh sama Hifzy Hoir. Dan ini juga bakal jadi panggung pertama mereka buat bertemu. Apakah mereka akan berlanjut di Beyond? Semoga aja jangan ya. Biarkan mereka beradu lewat karya. Terus juga bakal ada Reality Club yang bawain special set album What Do You Know? Album yang bisa dikatakan tuh ciamik banget ya, album kedua, album terbaik dari Reality Club menurutku ya. Menurutku ya, meskipun album yang kedua itu Reality Club Present tuh juga bagus ya, album ketiganya sih. Tapi kalau ngomongin album keduanya, boh, itu lebih top sih album keduanya Reality Club tuh, yang What Do You Know. Terus juga bakal ada NDXAK, kita bisa berdangdutan bersama di sana ya, joget bareng-bareng sambil nyanyi Pancene. Nah, itu bisa. Terus juga ada set kolaborasi The Blocks bareng The Skate. Terus ada juga Malix and The Essential. Juga bakal ada Juicy Lucy, Sal Priadi alias Paul Sriadi ya. Kau bisa tuh bikin challenge foto kita blur secara live. Nah, kapan lagi? Terus bakal ada band legendaris yang ya udah lama nih gak bikin album. Ada The Adams ya. Album, ayo dong bikin album The Adams. Pengen nih, pengen lagi nih dengerin lagu-lagu The Adams. Bosen dengernya Actor Plus, terus Vitu sama The Adams terus. Repetitif itu, terus juga bosan. Dan masih banyak lagi. Selain itu juga bakal ada banyak program seru yang bisa kamu nikmatin. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition. Komplit lah pokoknya ya. Jadi gak cuma penampilan musisi aja, tapi banyak banget program-program seru yang bisa kamu ikutin di Cherry Pop 2026. Buruan amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di festticket.id. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa follow @cherrypopfest. Langsung aja sahabat suara buat dikepoin.

The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Kalau ngomongin rezeki ya sahabat suara, itu tuh gak ada yang tahu nih. Sumpah, sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang mirip sama selebriti katakanlah, atau gak musisi itu tuh sekarang tuh jadi gampang ikut terkenal. Ya keikut lah, gara-gara mereka itu punya muka yang mirip. Salah satunya kejadian sama Azizah Murdos. Nah, jadi kalau misalnya kamu ngelihat sekilas, mungkin kamu juga bakal bilang kalau misalnya si Azizah Murdos ini mirip banget sama Zendaya. Kalau kamu nih kurang tahu siapa itu Zendaya ya. Zendaya itu siapa sih? Jadi Zendaya itu adalah aktris yang sempat dikenal luas perannya itu sebagai MJ di film Spider-Man. Tapi yang bikin cerita ini semakin menarik bukan cuma soal wajahnya aja yang mirip, karena Azizah ternyata bukan cuma punya wajah yang mirip Zendaya, tapi dia juga seorang atlet pencak silat sekaligus dancer. Ini baru kombinasi yang menarik menurutku. Coba kamu bayangin ya, Zendaya tapi bukannya lagi berdiri di samping Spider-Man, malah lagi pasang kuda-kuda pencak silat. lagi kembangan, tahu gak? Kembangan gini-gini, apa namanya, gerakan persiapan buat silat tuh biasanya tuh. Dan ternyata kemampuan bela diri Azizah juga gak main-main. Melalui media sosialnya nih, Azizah tuh aktif membagikan berbagai konten yang memperlihatkan kemampuan pencak silat sekaligus kelincahan gerakan tari. Jadi ya bukan cuma wajahnya aja yang bikin orang berhenti scrolling, tapi begitu dia memperagakan jurus, warga itu langsung kayak, wuh, serius nih atlet gitu. Gerakannya tuh cepat, lincah, terkoordinasi dengan baik, dan yang menariknya lagi, unsur tari juga masuk ke dalam konten-kontennya. Jadi kamu bisa ngelihat perpaduan antara seni bela diri dan juga seni tari dalam satu penampilan. Dan kalau kamu adalah penggemar film Spider-Man, mungkin kamu bisa memahami kenapa netizen tuh kemudian menghubungkan kemampuan Azizah dengan karakter Spider-Man. Karena Spider-Man sendiri terkenal dengan gerakannya yang lincah banget, ya nggak? Loncat sana-sini, gerakannya cepat, bisa memanjat, bisa ngehindar, dan tentu aja nggak punya web shooter ya kalau misalnya Azizah tuh. Kalau punya dia beneran jadi Spider-Man, ya nggak? Tapi dari situlah muncul berbagai komentar lucu dari warganet nih. Apalagi ketika Azizah ini mukanya atau fisiknya itu disamain sama Zendaya. Jadilah tuh imajinasi netizen bekerja, ya nggak? Ini jangan-jangan MJ sebenarnya bisa silat. Ini jangan-jangan Spider-Man Indonesia nih bakal punya partner baru nih ya. Atau mungkin, wah ini kalau Peter Parker macam-macam bisa nih ditendang sama MJ. Tapi dibalik semua candaan tersebut ada satu hal yang menurutku tuh jauh lebih menarik lagi. Yaitu gimana seorang popularitas seseorang di media sosial akhirnya tuh membuat orang mengenal sosok atlet berprestasi kayak Azizah ini tuh jadi terkenal. Karena sebelum wajahnya dibandingin sama artis Hollywood, Azizah tuh emang udah punya perjalanan sebagai atlet juga nih. Dia juga udah ngikutin berbagai kompetisi dan berhasil menjadi juara. Jadi pencapaiannya bukan cuma dia tiba-tiba karena viral ya. Ada proses panjang di belakangnya juga. Ada latihan, ada disiplin, ada juga kegagalan, ada pertandingan, ada rasa capek, dan tentunya ada konsistensi di dalamnya. Karena menjadi atlet pencak silat itu nggak cukup cuma punya badan yang kuat aja. Kamu juga harus punya teknik nih. Kecepatan, keseimbangan, fokus, dan juga mental. Apalagi kalau udah masuk pertandingan. Kamu nggak cuma berhadapan dengan lawan, tapi juga berhadapan dengan rasa gugup dan juga tekanan. Makanya, ketika ngelihat seseorang bisa memperagakan gerakan pencak silat dengan sangat lincah, kita sebenarnya tuh lagi melihat hasil dari latihan yang panjang. Dan Azizah punya keunikan lain. Dia juga seorang dancer nih. Karena menurut aku perpaduan dua bidang ini tuh justru menjadi kekuatan tersendiri. Karena pencaksilat dan tari sebenarnya sama-sama membutuhkan penguasaan tubuh. Dalam tari, kamu harus memahami ritme, harus bisa ngontrol gerakan, ya nggak? Harus tahu kapan gerak cepat dan kapan memperlambat gerakan. Harus tahu ketukan dan juga beat. Sementara dalam pencaksilat, kamu membutuhkan kontrol tubuh, kecepatan, ketepatan, dan juga keseimbangan dalam tubuh kamu. Jadi ketika dua kemampuan tersebut digabungkan, bah! Lincahnya bukan main. Kamu ada gak sahabat suara yang bisa kayak gitu? Jadi kamu bisa selincah si Azizah ini. Kalau ada coba battlein, coba kita battle lincah, siapa yang lebih lincah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

satu topik itu sampai nanti akhir siaran. Dan setelah kemarin aku melihat banyak banget di media sosial itu penerimaan mahasiswa-mahasiswa baru ya, yang dimana mereka itu kayaknya masih semangat-semangatnya kuliah. Aku seneng gitu ngeliat semangat-semangat mahasiswa baru gitu kan, bikin video perkenalan. Terus kayak mereka itu kreatif-kreatif banget. Terus juga biasanya video-video perkenalan mahasiswa itu adalah alat untuk para buaya-buaya kampus menfilter mana nih yang bakal jadi target selanjutnya. Ah, itu dia. Di sini aku datang akan menjadi superhero buat kamu para maba-maba nih. Ya aku berharap jadi maba-maba udah pada masih pada libur ya ini ya. Enggak ospek ya, semoga aja pada libur ya, enggak sih pada libur. Terus pada dengerin Iswara juga. Jadi aku bisa ngasih tahu kamu nih beberapa tips buat menghindari buaya-buaya kampus. Biar kamu itu enggak kemakan-kemakan omongan yang katanya tuh aku bakal setia sama kamu kok sampai nanti kamu lulus. Ah. Itu mah akal-akalan aja ya enggak? Itu namanya apa? Taktik penjajah. Jadi kalau misalnya kamu nih ketemu buaya-buaya kampus, langsung aja ingat perkataan dari Mas Farhan Marhindra ini sebagai alumni. Orang yang selamat dengan kekejaman cutting-cutting kampus. Aku bakal kasih kamu beberapa tips nih buat menghindari buaya-buaya kampus. Jadi kalau misalnya kamu penasaran ada apa aja, dan buat kamu yang mungkin udah punya anak yang udah kuliah atau mungkin punya ponakan yang udah kuliah nih, kamu tulis tipsnya, terus kamu kasih tahu ke ponakan kamu, ke anak kamu, ke saudara kamu ini. Kamu jangan sampai ya kemakan sama omongan-omongan buaya kampus ini. Ini udah dari pengamat valid. Pengamat valid, jujur pengamat valid. Sini mah pengamat valid. Dan kalau misalnya kamu udah punya tipsnya sendiri juga, boleh sharing ke aku aja nih. Kita menyelamatkan penerus-penerus bangsa ya dari omongan-omongan buaya. Bisa langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 2700 902, atau bisa langsung join ke live TikTok kita aja di @isra.smg, karena kita bakal seru-seruan juga di sana. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung aja sahabat suara. Stay tune dan jangan lupa join di live TikTok kita di @isra.smg. Aku tungguin.

kami suara-suara warga Indonesia. Masih dinongkrong bareng sama aku Farhan Martindra ya sahabat suara, dan masih ngomongin masalah tips and trick buat menghindari para buaya-buaya kampus di buat para maba nih ya. Kan kita tahu ya kalau ngomongin maba mah sekarang tuh anaknya tuh masih sopan-sopan, awal masuk kampus tuh masih sopan-sopan, ya enggak sih? Dia tuh mau bertindak aneh-aneh tuh masih takut, masih kepikiran. Ini kayaknya aku kalau aneh-aneh kasihan orang tuaku di rumah deh. Aku enggak mau aneh-aneh dulu ah, soalnya aku juga mending sekolah yang bener aja. Sekarang tuh nyari kerja sulit, bla bla bla bla. Pokoknya tuh masih menjadi anak baik-baik ya. Tapi kadang maba itu berubah karena tersakiti. Ya, sama kayak Joker tuh. Joker kan gitu kan, orang jahat itu datang dari orang baik yang tersakiti, kalau kata Joker ya. Jadi makanya aku gak pengen melahirkan Joker-Joker lain di luar sana, apalagi yang dari kampus-kampus. Karena kalau ngomongin kampus kan itu kan para penerus bangsa kita ya. Aku ingin mendukung program pemerintah 2045 Indonesia Emas. Makanya nih aku pengen gitu Indonesia Emas tuh bener-bener terjadi. Dan salah satu yang bisa aku lakuin adalah memberikan tips biar orang-orang maba-mabanya itu tidak tersakiti, terus dia menjadi orang jahat. Ketika ada orang baik terus jadi orang jahat, dia bakal menjahati orang-orang lain yang dimana sama kayak dia dulu. Ini nih. Jadi buat kamu ya para buaya kampus, hati-hati. Di sini ada superhero yang bakal menahan kejahatan-kejahatan kamu dengan memberikan tips-tips pada maba yang biar kamu tuh nggak bisa bergerak gitu. Nih tips yang pertama, kita mulai dari gimana sih cara buaya-buaya ini tuh bisa mendapatkan hati para maba-maba. Ini dulu. Ibarat masuk rumah, itu tuh biasanya tuh orang ngetok pintu dulu. Nah, kita harus menutup dari awal pintu tersebut biar dia tuh nggak masuk ke rumah kita. Nah, biasanya nih para buaya-buaya kampus, itu tuh mereka tuh scanning dulu ya nggak, di Instagram lewat video perkenalan-perkenalan para maba ini. Dia tuh di scanning, nyari kan. Ini kayaknya cantik sih, cocok sih sama aku, cocok sih ya nggak. Terus abis itu biasanya dia itu kayak pura-pura nge-tap layar, double tap, nge-love gitu. Tetap gitu, ya nggak, di love gitu kan. Itu memberikan rasa penasaran untuk adik-adik maba. Ngelihat gitu kan, lah ini siapa nih? Kok satu kampus sama aku, satu jurusan juga, ih lumayan gitu kan. Pasti kan para maba-maba kan, udah ada temennya. Nah tuh, dari situ biasanya maba-maba tuh penasaran, ya nggak? Terus kalau misalnya udah penasaran gitu, biasanya tuh yang gerak pertama kan pasti si buaya-buaya kan, nge-follow dulu tuh, abis spam like, nge-follow. Terus abis itu biasanya kan di-follow back tuh, karena penasaran kan maba-maba. Terus dari situ tuh biasanya tuh para buaya-buaya itu nge-chat. Halo, salam kenal, aku katakanlah nama-nama buaya itu apa sih biasanya? Raihan, halo nama aku Raihan. Raihan tuh biasanya nama-nama Raihan tuh bahaya tuh. Halo nama aku Raihan, aku cuttingmu, gimana pengalaman kamu? Semoga kamu betah ya di ke kampus ini dan jurusan ini. Kalau misalnya kamu gak punya teman, aku siap kok nemenin kamu. Ini adalah kalimat awal yang membawa kehancuran kalau misalnya kamu terlena, sahabat suara ya. Jadi kamu jangan sampai terlena tuh. Kalau misalnya udah ada buaya kayak gitu, langsung aja kamu jawab, oh iya kak, oke. Tapi aku udah punya teman dan udah punya pacar kok. Langsung aja main ketegas aja kita, ya nggak? Main tegas kan, mesti kan biasanya kan mereka mundur, ya nggak? Tapi kadang ada buaya yang ngeyel. Nah ini gimana sih cara menghadapi para buaya yang ngeyel ini? Kamu stay tune aja sahabat suara, abis ini bakal aku kasih tahu tipsnya. Dan misalnya kamu punya tipsnya juga nih buat menghadapi para buaya yang ngeyel, langsung kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811-2700-902, atau bisa langsung lewat live TikTok kita di @suara.smg. Sekalian kita ngobrol-ngobrolin hari Sabtu kamu kayak gimana, oke? Aku tungguin.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.

udah ngeyel doang. Sumpah, ngeyelnya tuh kayak, beuh, jangan ditanya bos. Ibaratnya kalau ngelihat mangsa tuh dia tuh bakal ngejar sampai ke ujung dunia. Nah, itu. Nah, gimana nih? Biar tipsnya kamu menghindari para buaya-buaya yang ngeyel ini. Kalau misalnya nih, kamu ketemu sama buaya-buaya yang ngeyel ini, biasanya dia tuh bakal caranya itu dari yang kelihatannya kasar, terus halus, terus tuh ke kasar lagi. Nah, contoh kelihatan cara kasarnya adalah gimana? Mereka tuh biasanya tuh setelah kayak nanyain tentang kegiatan ospek kamu gimana, terus juga kamu capek apa enggak, biasanya tuh dia tuh langsung ngajakin kamu ke burjo. Atau nyari makan lah, gimana mau nyari makan enggak? Nah, biasanya kalau misalnya kamu melakukan sebuah penolakan, dia tuh bakal kayak, oh, walah, oke, ya udah enggak apa-apa. Nah, di kata-kata walah, oke, ya udah enggak apa-apanya itu, dia tuh berpikir taktik. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan kamu tanpa terlalu kelihatan? Nah nih, taktik ini nih yang harus kamu pahami. Jadi biasanya mereka itu dengan cara yang pertama adalah kepencet emoticon kalau misalnya di story tuh. Kalau kamu swipe atas ke story kan, itu kan kadang ada beberapa emoticon kan. Nah itu kadang api, kadang orang senyum, kadang orang nangis. Nah itu, cuekin aja. Cuekin aja tuh kalau misalnya udah sampai tahap itu, kamu cuekin. Kalau misalnya kamu udah cuek di situ, biasanya dia itu langsung mulainya itu pakai nge-love story kamu, ya enggak? Nge-love story kamu, yap, di lop gitu kan. Terus katakanlah kamu masih cuek, ya enggak? Emang kamu harus stay cu terus aja sampai dia tuh menyerah sendiri. Terus udah di love, kamu tetap cuek nih. Katakanlah kamu tetap cuek. Dia langsung tuh mulai pergerakan di komen-komen yang langsung komen story kamu itu di mana gitu.

tanggepin sama sekali. Jangan kamu tanggepin sama sekali. Ini ada yang tanya di TikTok nih. Tapi nih, menurutmu like story artinya apa? Konteks foto muka. Itu berarti tertarik, Kyle. Itu berarti tertarik sepertinya ya. Itu berarti tertarik tuh. Kalau udah fotonya muka terus komen tuh biasanya tertarik tuh. Biasanya tuh akal-akalan buaya tuh biasanya tuh, ya enggak? Meskipun yang dia reply itu story-nya bukan tentang permasalahan visi kamu ya atau muka kamu itu, tapi tetap biasanya tuh tertarik. Kalau dia udah punya pasangan, di TikTok ada yang tanya lagi, kalau dia udah punya pasangan berarti emang dia niatnya mau selingkuh aja udah gitu aja. Langsung ya, langsung ditembak di situ ya. Dia emang berarti mau selingkuh aja udah gitu aja, langsung aja kak. Tadi sampai mana sih? Oh ya, reply story. Katakanlah reply story kamu masih cuek, biasanya dia tuh langsung main ke kasar lagi. Dia langsung main ke kasar kan, dia langsung bilang pasti kayak gini, ih sombong banget mabah, lihat aja nanti. Nah, di sini kamu langsung mengeluarkan kata-kata sakti. Laus HP Proi gitu aja. Gituin aja udah langsung, laus HP Proi gituin aja. Ntar pasti dia langsung kena mental dan gak mau ngedeketin kamu lagi. Itu tips buat menghadapi buaya-buaya yang ngeyel, ya enggak? Tadi kalau misalnya kamu udah tutup pintu tapi dia masih gedor-gedor, dia main kasar halus kasar lagi, kasih hal yang lebih kasar lagi. Balas

10 kebiasaan siaran malam. Karena jam 1 juga nih sahabat suara, aku sekalian pamit. Thank you buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 10. Terima kasih juga nih ya buat Kak Bebski yang sudah menemaniku dan juga ngebantuku tadi secara teknis. Kalau gitu

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio. Memutarkan musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill.

0: Lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautafe.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara warga Indonesia.
2: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
4: @iswara.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
7: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
8: Iswara.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
4: Soal apa?
3: Side job, apa semuanya gitu.
4: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
3: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
4: Main job.
3: Siaran?
4: Main job.
3: VO,
4: ya
3: hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
4: Benar.
3: Side jobnya apa gue tanya?
4: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
3: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
4: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
3: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
4: 2.000, 20.000.
3: Gue kalau sama anak baru sih gue suruh 20.000.
4: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
3: Itu side job gue tuh dulu itu.
4: Pemalak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: tambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya sahabat suara.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.id.

0: Lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautafe.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara Warga Indonesia.
2: Di sini tepatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
5: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
5: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
5: Yeay.
6: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo. Fantastic, baby.

0: 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jaripop 2026 Replita Musik.
2: Jaripop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jaripop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @jaripopfast untuk informasi selengkapnya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat, Pak.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Karyawan Diskominfo Kutai Kartanegara berinisial MFA nekat membakar ruang rapat kantor akibat sering dijadikan bahan ejekan oleh rekan kerja. Pelaku membakar lantai 3 memakai 1,5 liter Pertalite dan sempat menekan tombol emergency sebelum melarikan diri. Polisi telah menahan MFA dan masih mendalami kronologi kejadian, termasuk motif perundungan. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas didakwa merugikan negara 622,09 miliar rupiah terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 lalu. Yakut diduga memperkaya diri 4,83 miliar, sementara mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz menerima 93,62 miliar. Modusnya berupa pengisian kuota tanpa kajian teknis untuk mengakomodasi pesanan asosiasi travel melalui biaya percepatan jemaah. Bilal Hasan, petarung keturunan Jakarta berjuluk The Indo Ninja, resmi mendapatkan kontrak UFC. Tampil di kelas flyweight Dana White's Contender Series, ia menundukkan wakil India Mridul Saikia lewat TKO

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: MERDEKA 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Suara warga Indonesia.

0: masih kemerdekaan Indonesia.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.

0: Lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautafes.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan
3: di suara
4: warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
5: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
6: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
5: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
6: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
7: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
8: Indonesia.
9: Iswara.

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
5: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Merdeka, Merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus, mau teh jus.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enak.

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Ya iyalah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warna.

0: asing. Merdeka!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

mana aja? Dengan streaming ke iSuaraNetwork.com/streaming. iSuara, siarannya

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Karyawan Diskominfo Kutai Kartanegara berinisial MFA nekat membakar ruang rapat kantor akibat sering dijadikan bahan ejekan oleh rekan kerja. Pelaku membakar lantai 3 memakai 1,5 liter Pertalite dan sempat menekan tombol emergency sebelum melarikan diri. Polisi telah menahan MFA dan masih mendalami kronologi kejadian, termasuk motif perundungan. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas didakwa merugikan negara 622,09 miliar rupiah terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 lalu. Yakut diduga memperkaya diri 4,83 miliar, sementara mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz menerima 93,62 miliar. Modusnya berupa pengisian kuota tanpa kajian teknis untuk mengakomodasi pesanan asosiasi travel melalui biaya percepatan jemaah. Bilal Hasan, petarung keturunan Jakarta berjuluk The Indo Ninja, resmi mendapatkan kontrak UFC. Tampil di kelas flyweight Dana White's Contender Series, ia menundukkan wakil India Mridul Saikia lewat TKO kilat 45 detik. Dana White sangat terkesan oleh performa Bilal yang sekaligus menjaga rekor tak terkalahkannya menjadi 9-0.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Bensin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: No!

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka ciptaan Husein Mutahar.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
2: Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hey, gengs. Oi. Untuk perform selanjutnya, ada ide gak nih biar lebih seru?
2: Iya, ya, yang lebih keren.
3: Wah, setuju banget. Sambil mikir, kita minum Milko dulu yuk.
2: Wah, ini bagus tuh, Kevin. Wah, rasa coklat premiumnya creamy banget ya, Kevin.
3: Iya, yang strawberry juga. Enaknya nempel di lidah.
1: Pantesan kamu selalu minum Milko.
3: Iya dong. Milko kan susu Belgia favoritku, yang rasanya enak banget. Udah gitu, nutrisinya lengkap dengan vitamin dan mineral. Wow. Yang bantu aku untuk jadi hebat dan tetap keren. Pastinya.
2: Setuju.
3: Gengs, aku ada ide seru nih.
2: What?
3: Gimana kalau pas perform nanti kita
2: 1, 2, 3. Wah, ide kamu keren banget, Kevin.
3: Mereka cool banget ya.
1: Iya,
3: benar. Amazing, gengs. Performance kita keren dan kompak banget. Pastinya karena kita semua
4: mulai dari Milko.
3: Dapatkan sekarang. Harga Rp3.000 dari Wings Food.
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
5: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
6: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
7: Noregayo.
8: Fantastic, baby.
9: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dipergunakan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Mumpung masih muda,

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.